Oh, yasa po enye ne baby cause oh how ni say. Nti be ka say oh yasa po ni say. Oh how ni say. Me be see the 12 grade. Aro pe u die fa fa u die adwene no fresh is here. Ya kwa kwa grade ni. E wa di tie ye no bebre nya dance. 0545 0545 94 94 61 61 18 0545 0545 94 94 61 61 18 oh how would you also just papa me wow so for me wow how I saw for a deep fire crowd yeah the your mu shame the your mu say shea I saw mun sa a jina bomb fire mouses here. Fresh and embassy. So for Google Dime, I'm going to be answer. A Jones is here to answer. A bombire mouth. 0545 0545 94 94 94 61 61 94 I'm going to pay men. I'm going to be 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546